Wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Favok, teman terbaik kamu karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah teman-teman, dia tadi ada beberapa informasi lokal yang sudah Windy bagikan. Nah sekarang di jam 9 ini Windy bakal bahas apa yang kira-kira. Nah sebelum kita masuk ke pembahasannya, Windy masih punya beberapa lagu lagi untuk menemani pagi harinya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2 dan jangan kemana-mana.

0: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat. Ini aplikasinya minta update. Kok belum di-update sih?
1: Masa sih? Iya.
2: Perlu ya di-update?
1: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya,
2: aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja perlu diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya. Wow.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
1: pilihan lagu terbaik minggu ini.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Masih di 89 FM Produk Kafak dan masih bareng Windy tentunya teman-teman. Di jam teman ini Windy bakal membagikan beberapa informasi seputar kesehatan nih teman-teman. Langsung aja kita masuk ke informasi pertama. Ada manfaat dan nutrisi susu kedelai untuk kesehatan. Susu kedelai adalah minuman nabati yang dibuat dari kacang kedelai yang direndam, digiling, lalu disaring. Susu kedelai minuman ini sering dijadikan alternatif susu sapi karena hanya kaya protein dan rendah lemak jenuh. Kandungan nutrisi susu kedelai, dalam susu kedelai terdapat berbagai nutrisi penting seperti protein nabati, serat, kalsium, zat besi, magnesium, kalium, fosfor, vitamin B kompleks, vitamin D, isoflavon, antioksidan alami kedelai. Ya, manfaat dari susu kedelai ini untuk kesehatan adalah antara lain menjaga kesehatan jantung, susu kedelai rendah lemak jenuh dan mengandung isoflavon yang membantu menjaga kadar kolesterol tetap stabil, membantu mengontrol gula darah. Protein dan serat pada susu kedelai dapat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga baik dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Baik untuk kesehatan tulang juga karena kandungan kalsium dan vitamin D membantu menjaga kepadatan tulang dan gigi dan dapat membantu pembentukan otot. Karena protein nabati dalam susu kedelai cukup tinggi sehingga membantu menjaga massa otot tubuh dan mendukung kesehatan pencernaan. Serat yang terkandung dalam susu kedelai dapat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Karena tidak mengandung, dan susu kedelai ini juga cocok untuk intoleransi laktosa karena tidak mengandung laktosa. Susu kedelai dapat menjadi pilihan bagi orang yang sulit mencerna susu sapi. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
3: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
2: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
3: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
2: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
3: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Kenapa perut bisa terasa panas setelah kita makan pedas? Makanan pedas memang bisa menambah selera makan. Namun, bagi sebagian orang, selera makan sambal atau cabai muncul rasa panas di perut, dada, bahkan sampai mulut dan tenggorokan. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan zat aktif pada cabai yang disebut capsaicin. Demikian dikutip inzone.id. Capsaicin merangsang lambung. Capsaicin adalah senyawa yang memberi sensasi pedas pada cabai. Saat masuk ke tubuh, zat ini merangsang reseptor panas dan nyeri di saluran pencernaan. Akibatnya, lambung terasa seperti terbakar atau panas. Selain itu, capsaicin juga dapat meningkatkan produksi asam lambung pada beberapa orang, terutama bila konsumsi dalam jumlah banyak. Pada orang yang memiliki gastritis atau radang lambung, GERD, asam lambung naik, emah, atau sindrom iritasi usus, makanan pedas bisa memperparah iritasi dan menyebabkan rasa panas, perih, mual, atau kembung. Beberapa kondisi terkait gastroesophageal reflux disease. Makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan pada sebagian orang. Ini menyebabkan dada kita terasa panas, mulut pahit, tenggorokan panas, atau rasa terbakar di ulu hati. Gejala yang umum terjadi setelah makan pedas, seseorang bisa mengalami perut panas, nyeri ulu hati, mual, diare, keringat berlebihan, sensasi terbakar saat BAB. Biasanya gejala ringan akan hilang sendiri dalam beberapa jam. Nah, cara mengurangi rasa panas di perut setelah mengonsumsi cabai adalah beberapa langkah yang bisa membantu. Minum susu atau yogurt karena lemak membantu menetralkan capsaicin. Hindari langsung berbaring setelah makan. Kurangi kopi, soda, dan alkohol. Makan dalam porsi kecil. Konsumsi makanan yang lebih lembut sementara waktu. Makanan seperti nasi, roti, pisang, atau oatmeal juga dapat membantu meredakan iritasi lambung. Rasa panas di perut setelah makan pedas biasanya disebabkan oleh efek capsaicin pada lambung dan saluran pencernaan. Pada kebanyakan orang, kondisi ini ringan, tetapi pada penderita mah atau GERD, gejalanya bisa lebih parah. Mengurangi konsumsi makan pedas dan menjaga pola makan dapat membantu mencegah keluhan kambuh. Informasi ini dilansir dari laman kami rri.co.id.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

itu dia tadi beberapa informasi seputar kesehatan yang udah dibagikan. Karena sekarang di studio juga udah menunjukkan pukul 9.55. Gak berasa banget ya teman-teman. Ini sudah menemani teman-teman dari pukul 5 sampai dengan pukul 9.55 sekarang. Karena sebentar lagi sudah mau jam 10, saya Windy harus pamit undur diri nih teman-teman. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah ini teman-teman bakal ditemenin sama Kak Abdi. Kak Abdi bakal menemani ruang dengar ya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan seru lainnya. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2. Windy mau ucapin terima kasih dulu nih, mau say thank you buat teman-teman yang udah join dan udah stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak dari pukul 5 tadi sampai dengan sekarang. Dan Winnie mau say goodbye juga, kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Ini pamit undur diri, bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Yo, masih 29 FM Pro 2 Fapak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi bareng Abdi J. Pranata ya, yang nemenin kalian di segmen Santai Siang edisi 2 Juni 2026. Di hari kedua di bulan Juni ini, Abdi bakal nemenin kalian selama 5 jam ke depan ya, seperti biasa dari jam 10 ini sampai jam 3 sore nanti, dengan lagu-lagu dari Indonesia dan mancanegara yang oke-oke banget, yang telah kami sortir dan kami pilih-pilih agar kalian happy di siang harinya. Dan nanti ya, teman Pro 2, bukan sekedar lagu aja ya, kita tidak ngosong-ngosong aja, tapi kita nanti bakal ngobrolin tentang bagaimana cara untuk makan enak, bagaimana cara untuk memperkenalkan diri, bagaimana cara untuk apa ya, banyak hal ya pokoknya. Jadi kalian harus stay tune terus ya selama 5 jam ke depan, jangan pindah kemana-mana. Walaupun sedang beraktivitas, kalian harus pasang telinga kalian baik-baik, karena informasi-informasi yang Abdi sampaikan bakal penting banget dan relatable banget untuk kita. Kita seru-seruan ya di Santai Siang hari ini. Jadi untuk permulaan perjumpaan dari suara Abdi ini ya, Abdi kasih lagu dari Diskoria featuring Chelsea Island, my bini nih, dengan judulnya Prahara Api Asmara. Langsung aja check it out.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Planet FM Pro 2 Fakfak teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 hitlist dulu ya. Wah, kali ini ada lagu dari Pak D kita, Pak D terkenal kita,
1: Pak D Jenggot, Pak D apa ya? Banyak sekali nih namanya.
0: Ya Ahmad Dhani. Ini ada lagu Ahmad Dhani dengan judulnya Dia, teman Pro 2. Lagu ini tuh teman Pro 2 berkisah tentang seseorang yang begitu spesial dalam hidup kita. Bukan hanya karena parasnya atau kata-katanya, tapi karena dia selalu ada di saat yang tepat, teman Pro 2. Sosok yang menjadi tempat pulang, sosok yang menjadi tempat untuk berbagi cerita dan alasan untuk terus tersenyum meski hari sedang tidak baik-baik saja. Lagi kita anak muda ya, lagu ini tuh seperti pengingat bahwa cinta tidak selalu harus penuh drama. Kadang cinta itu hadir dalam bentuk perhatian kecil, dukungan sederhana dan rasa nyaman ketika bersama seseorang. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukan tentang siapa yang paling sempurna, melainkan siapa yang tetap memilih bertahan dan menemani perjalanan hidup kita, teman berdua. Dan inilah dia, sebuah lagu yang mewakili rasa kagum dan syukur kepada seseorang yang begitu berarti. Tetap di Pro 2 Fakfak dan nikmatilah, ini dia lagu Dia dengan dari Ahmad Dhani. Check it out.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting, Beth.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat tiga stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, tiga stunting. Yuk, kita jadi generasi yang peduli.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua pernah gak sih kalian sudah berusaha untuk move on, mencoba membuka hati untuk orang lain, tapi pada akhirnya masih tetap teringat satu nama yang sama? Nah, perasaan itulah yang yang jadi inti dari lagu Kau yang dinyanyikan oleh Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda. Lagu ini merupakan versi baru dari lagu yang pernah dipopulerkan grup 2 dengan nuansa yang lebih hangat dan intim. Jadi lagu Kau ini bercerita tentang seseorang yang mencoba mencari pengganti setelah hubungan berakhir, teman berdua. Bukan pelarian ya. Namun, sejauh apapun ia melangkah, hatinya selalu kembali kepada orang yang sama. Dari situ muncul kesadaran bahwa mungkin memang ada seseorang yang sulit untuk digantikan. Bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena dialah yang benar-benar memiliki tempat khusus di hati. Cie. Yang membuat lagu ini terasa dekat dengan kita adalah pesannya yang sederhana ya. Kadang kita tuh baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya, teman berdua. Dan ketika kesempatan kedua masih ada, yang tersisa hanyalah keberanian untuk berkata, bolehkah kita kembali seperti dulu? Wih. Oke, ini dia lagu dari Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan judul lagunya Kau. Check it out.

0: yang tak tenangkan dirimu dari rambut.
1: Sungguh telah membuat energi dan semua pikiranku ini kembali ku teringat kepada
0: aku. Ujikan sejenak, makan sejenak, bebannya menyisakan hembusan nafas.
1: Jangan sebatas parangan terbatas realitas, maknanya tersirat dengan jelas.
0: Yes, let me show you how I feel about. Then you know I'm real, not yet still.
1: Tak perlu lagi ku bertanya ke dirimu tentang hidupku, karena sebut cinta ku tak lebih.
0: I'll pray that someday, no one day ku kan. Bahkan semua kepastian ini kan. Hilangkan

itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya

seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru tahoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau ditor?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih di Lopes Beradab M Perdua, fak-fak teman terbaik kamu. Ya, teman Perdua, kalau biasanya lagu cinta itu identik sekali dengan kata-kata manis dan romantis, berbeda dengan lagu yang satu ini, teman Perdua. Lagu Submarine dari Soldier. Lagu ini hadir dengan nuansa reggae yang santai, ringan, dan penuh energi positif. Lagu ini keren banget, teman Perdua. Jadi, lagu ini, lagu Submarine ini bercerita tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dengan begitu nikmatnya setiap momen bersama orang yang ia sayangi, teman Perdua. Perasaan yang digambarkan seperti sedang berlayar jauh masuk ke dunia yang berbeda, dunia yang penuh warna dan kebahagiaan. Karena saat bersama orang yang tepat, hal-hal sederhana pun bisa terasa begitu istimewa. Dan yang membuat lagu ini dekat dengan anak muda ya, adalah pesannya tentang menikmati perjalanan cinta tanpa harus terburu-buru. Tidak selalu soal status atau janji besar, tetapi tentang menghargai setiap tawa, cerita, dan kebersamaan yang tercipta. Lagu ini juga mengajak kita untuk melihat cinta dari sisi yang lebih santai tanpa drama berlebihan, teman Perdua. Dengan irama khas Solja yang easy listening seperti yang kita ketahui dan bikin kepala otomatis ikut bergoyang. Submarine ini menjadi lagu yang pas untuk didengarkan saat santai di siang hari ini ya, teman Perdua, atau ketika sedang menikmati waktu bersama orang-orang terdekat. Oke teman Perdua, siapkan senyuman terbaik kalian, karena setelah ini kita akan menyelam ke dalam suasana yang hangat dan penuh vibe positif lewat Submarine dari Soldier. Check it out.

0: think that I can kiss your lips again?
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Pilihan lagu terbaik minggu ini

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Selalu ada. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu cara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya, teman Pro 2 masih di santai siang dan masih bareng Abdi. Ya, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, for your information ya, tidak semua cinta itu berjalan mulus, teman Pro 2. Ada kalanya dua orang saling mencintai, tetapi keadaan membuat mereka harus berjarak dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali bersama. Nah, perasaan itulah yang menggambarkan lagu Tunggu Aku dari tadi ya, featuring Isyana Saraswati. Lagu ini itu bercerita tentang seseorang yang harus pergi untuk mengejar mimpi, memperjuangkan masa depan atau menyelesaikan perjalanan hidupnya. Namun, di balik kepergian itu ada satu harapan yang terus ia titipkan agar yang dia cintainya tetap percaya dan bersedia menunggu. Yang membuat lagu ini terasa dekat ya, karena banyak yang pernah berada di posisi serupa. Ya, saya juga mengalaminya. Hubungan yang diuji oleh jarak, waktu, kesibukan atau impian sedang diperjuangkan. Lagu ini mengingatkan bahwa cinta bukan hanya tentang selalu bersama teman berdua, tetapi juga tentang kesetiaan untuk saling percaya ketika keadaan belum memungkinkan. Perpaduan warna musik dari tadi yang hangat dan vokal lembutnya Isyana Saraswati membuat pesan lagu ini tuh terasa semakin dalam dan menusuk hati teman berdua. Sebuah cerita tentang harapan, perjuangan dan keyakinan bahwa jika memang ditakdirkan bersama, dua hati akan menemukan jalannya untuk kembali. Oke teman berdua, langsung aja, ini dia lagu dari tadi featuring Isyana Saraswati dengan Tunggu Aku. Check it out.
1: Esensi buku Radio Fakfak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia. Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu

dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagi strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses Dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

0: pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri karya Ihab Majid.
1: Esensi buku Robio Faktor, teman terbaik kamu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Aku dengar kamu baru mulai bisnis UMKM ya? Sudah kepikiran belum soal branding produkmu?
1: Belum terlalu, Alia. Aku masih bingung mulai dari mana. Ada saran?
0: Pertama-tama, kamu harus punya logo dan nama yang mudah diingat. Yang pastinya ini akan jadi identitas bisnismu loh.
1: Iya ya, benar juga. Terus apa lagi ya?
0: Selain itu, aktif di media sosial penting banget, Bud. Buat akun bisnis di Instagram, Facebook, atau TikTok. Posting secara rutin dengan konten menarik tentunya.
1: Konten seperti apa sih yang menarik?
0: Coba ceritakan kisah di balik produkmu. Misalnya nih ya, bagaimana proses pembuatannya atau bahan-bahan berkualitas yang kamu gunakan. Dan tentunya ini bisa membuat pelanggan lebih terhubung dengan brand kamu, Bud.
1: Wah, ide bagus tuh. Ada tips lain nggak ya?
0: Nah, jangan lupa juga nih untuk selalu berinteraksi dengan pelanggan, balas komentar dan pesan mereka dengan ramah dan cepat. Ini bisa meningkatkan loyalitas pelanggan loh, Bud.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kalika semua, no. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan no semua, sebelah sama kamu. Ah.

istilah yang dipakai pelajar di Indonesia. Ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil

Yo, masih dapat 9 FM 2.4 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, sekarang sudah pukul 12.13 waktu Indonesia Timur, itu artinya sekarang sudah setengah hari. Setengah hari telah kalian lewati di hari ini, di hari Selasa. Kalian hebat banget, tapi jangan sebagus teman berdua. Di tempat ini rawan sekali untuk perut dia, jadi kalian

0: harus isi tenaga dulu. Menurut aku itu penting banget ya, agar menjalani hari, sisa hari di Selasa itu bisa lebih baik lagi. Nah, ngomongin masalah perut, makanan yang enak di Papak nih banyak banget ya dalam berdua. Abis sampai bingung nih sekarang mau makan apa. Tapi kalau sekarang sih kepikirannya tuh yang kuah-kuah, tapi aku gak mau bakso dan mie ayam. Nah, teman berdua ada ibu ataupun ada usulan Abdi makan apa hari ini? Miso kah? Baon kah? Boleh banget ya, boleh banget bantu Abdi, kirim aja usulan kalian di WhatsApp kami di 0811 489 4990 atau chat di RRI Digital Update. Oke, Abdi tunggu ya, lapar nih. Kalian juga jangan lupa makan. Kalau masih ada kerjaan, tinggalin dulu, makan yang penting, oke?
1: Rabies. Emang itu anjing rabies? Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket. Jangan, kasihan anjingnya. Rabies itu nular. Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya. Gimana? Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali. Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar, siapa lah sih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies. Ah, ribet. Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup. Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak. Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak. Nih, aduh, jangan lupa batuk. Aduh, cegah

sehari-hari yang kita lakukan dengan penuh kesadaran dan positif. Buku ini mengajak pembaca untuk menerapkan berbagai konsep seperti bersyukur, memanfaatkan, menghargai diri sendiri, serta menjalani kehidupan dengan niat baik dan penuh perhatian. Selain itu, buku ini juga memberikan contoh praktis tentang bagaimana mengatasi stres, kegagalan, dan perasaan negatif yang sering menghalangi kita untuk merasa bahagia. Secara keseluruhan, bahagia itu dipraktikkan adalah buku yang mengajarkan pembaca untuk menjadikan kebahagiaan sebagai suatu kebiasaan.

cocok untuk siapa saja yang ingin lebih bahagia dan hidup dengan lebih mindful. Demikian esensi buku Bahagia Itu Dipraktikin, karya Tim Westwood. Esensi buku Robio Faktor, teman terbaik kamu.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hibur,

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng
2: lah. Awas, aku pikir kue kita doang,
1: cowok. Semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia

Masih 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman berdua, ini Abdi baru dapat informasi ya, kalau mau makan rawon katanya enak di sekitar Wagom. Nah itu oke deh, nanti Abdi bakal situ. Nah kayaknya enak nih, bentar lagi lah, 1 jam lagi mungkin setelah siaran. Dan buat teman berdua yang mau makan rawon bareng Abdi, hubungi aja ya biar kita makan sama-sama. Soalnya ya teman berdua, kalau makan bersama-sama tuh lebih lahap dan lebih asik ya, daripada makan sendirian. Jadi wajar dong kalau Abdi ngajak kalian tapi bayarnya sendiri-sendiri. Lalu teman berdua, untuk menemani waktu istirahat kalian, waktu makan kalian, ini ada lagu dari si ganteng Rizky Febian, Melawan Dunia. Oke, dengan makan kita harus melawan dunia. Sekiranya

Lisa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis. Namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu

diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih sebagai standar saat para astronot mulai menjelajahi ruang hampa.

was ending, you come over.

0: Kal, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI

0: berdasarkan update error di seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kalian ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
1: Sampai siap, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman berdua, sekarang sudah pukul 13.07 waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita untuk update berita olahraga dulu di hari ini teman berdua. Dan kabar pertama datang dari kabar yang membanggakan dari dunia e-sport Indonesia nih teman berdua. Timnas e-sport Indonesia berhasil memastikan langkah ke event Asian Games 2026 setelah lolos dari babak kualifikasi. Dan ini menjadi bukti ya teman berdua bahwa prestasi anak muda di Indonesia ini tidak hanya hadir di lapangan olahraga konvensional, tetapi juga di arena kompetisi digital tingkat Asia. Dan menariknya lagi teman berdua, e-sport ini semakin diakui sebagai cabang olahraga yang membutuhkan strategi, kerjasama tim, disiplin, dan kemampuan berpikir cepat. Tim Indonesia sendiri harus bersaing dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok yang selama ini dikenal sebagai raksasa e-sport Asia. Nah, keberhasilan lolos ke babak utama tentu menjadi modal besar untuk meningkatkan rasa percaya diri para atlet teman berdua. Namun perjuangan belum selesai ya,

kita di portal kami di rri.co.id. Kalian bisa baca tentang e-sport, tentang olahraga apapun, tentang persiapan Asian Games 2026.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Pilis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: кому? Ребятам! Terus kita lemah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi, untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat, Gang.
1: Dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

0: dan ikuti program Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

kuat di Piala Dunia 2026, nama Belanda jelas nggak boleh dilewatkan ya. Apalagi sekarang mereka punya sosok pimpinan di lini belakang, yaitu kapten sekaligus bek tangguh mereka, Virgil van Dijk. Dengan pengalaman bermain di level tertinggi Eropa, van Dijk ini diyakini bakal menjadi tembok baja yang menjaga pertahanan Belanda di 2026 ini. Menariknya teman berdua, van Dijk sangat optimis Belanda bisa melangkah jauh, bahkan mencapai final. Menurutnya, banyak pemain Belanda saat ini sedang berada di puncak performa dan memiliki pengalaman bermain di klub-klub besar Eropa. Ditambah lagi, mayoritas skuad merupakan alumni Euro 2024 yang sudah terbiasa bermain bersama. Selama ini Belanda ini teman berdua dikenal sebagai tim yang sering tampil bagus, tetapi belum mampu mengakhiri status nyaris juara. Setelah 3 kali menjadi runner-up Piala Dunia, kini ya kombinasi pemain berpengalaman dan generasi muda membuat harapan itu kembali hidup teman berdua. Nah teman berdua, menurut kalian apakah era Virgil van Dijk ini bisa menjadi momen yang membawa Belanda meraih trofi Piala Dunia pertamanya? Atau justru ada kejutan dari tim lain? Ayo share pendapat kalian, karena perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dipastikan bakal semakin seru. Share apa dukungan kalian ke WhatsApp kami ya. Jelaskan kenapa kalian dukung negara itu dan targetnya apa. Oke, bisa di WhatsApp aja ya di 0811 489 4894 990. Abdulangi ya di 0811 489 4994 990.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Papua, Indonesia, dan dunia.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Hal pertama

baca berita di rri.co.id kan? Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual. Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak. Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI.

0: Selamat terus nih.
1: Kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kesalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
1: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gunung Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spillies Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi

0: Gak tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia

pikiran? Kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks termotasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fafa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI

Wih, ternyata berdasarkan update RT seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Promo make up dan skincare baru karena promo. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

merasa lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

Indonesia Timur, itu artinya segmen Santai Siang akan berakhir. Dan itu artinya juga Abdi pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini ya. Terima kasih teman berdua telah menemani Abdi selama 5 jam yang lalu, dari jam 10 sampai jam 3 kurang 5 menit ini ya. Terima kasih atas obrolan-obrolan, terima kasih atas requestan lagu dan cerita-ceritanya. Dan Abdi mohon maaf jika ada salah kata, dan jika ada kata-kata Abdi yang bermanfaat, ya itu bagus dong.

Lagunya itu Kacamata Nomor 2. Ini lagunya penyiar favorit kita juga ya. Lagu favorit dari Abdi juga Nomor 2. Dan tentunya di pukul 15.08 menit waktu Indonesia Timur di edisi hari Selasa, di tanggal 2 Juni 2026 kembali lagi untuk Maul menemani ruang dengar kalian semua ya teman-teman. Dari jam 15.08 menit hingga nanti di pukul 20.00 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Dan di edisi sore ceria ini tahun Pro 2 tentunya kita harus tetap ceria. Jadi kira-kira gimana tahun Pro 2? Karena kalau dari studio sih kelihatannya cuaca di fak-fak dan di luar ini lagi cerah merona banget teman-teman ya. Bukan cerah lagi tahun Pro 2, kayaknya mah ini yang panas. Karena tadi mau udah apa? Mau waktu otw kesini tahun Pro 2 rasanya tuh bukan matahari satu-satu orang.

ngehargainnya. Dan juga tahun Pro 2 di pukul 3 ini, kita untuk 1 jam ke depan, kita bakal bahas seputar topik lokal ya, tahun Pro 2 ya, topik kota Fafak atau kota Pala. Supaya kamu semua yang lagi mendengarkan itu update dengan topik-topik kita, apalagi di daerah yang kalian tinggali tahun Pro 2, karena kan gak seru ya, udah tinggal di Fafak berpuluh-puluh tahun, tapi masih ketinggalan update teman-teman. Jadi tahun Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM, dan ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

0: Kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
1: Kau kira ini flu, bikin bajangkit?
0: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik napas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthyJazz, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: mengikuti program Fafang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Elmo Brodo itu dia lagu dari Republik dengan lagunya Langit Ketujuh. Waduh, Langit Ketujuh jauh benar teman-teman ya. Dan juga Tom Brodo ngomongin soal langit nih teman-teman ya. Ini kayaknya tambah panas, tambah terik Tom Brodo ya. Tambah cerah nih teman-teman. Tapi semoga aja Tom Brodo aman-aman aja nih. Tapi sebenarnya agak kasihan juga sih ya. Sama teman-teman lagi beraktivitas di luar ruangan Tom Brodo ya. Waduh. Dan juga Tom Brodo ngomong-ngomong soal apa nih? Soal fak-fak dan sekitarnya, tentunya kita bakal bahas seputar topik lokal ataupun topik kota fak-fak ataupun kota pala. Kita mulai dengan satu topik pertama kita. Kalian tahu gak sih perpustakaan keliling? Iya, perpustakaan keliling nomor 2 yang ada di fak-fak sekarang tuh lagi mendorong peningkatan literasi di kabupaten fak-fak loh teman-teman. Wow, ini soal apa kah mau? Nah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Fak-Fak itu terus berupaya teman-teman meningkatkan minat baca masyarakat melalui program perpustakaan keliling. Program tersebut menyasar sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA sebagai bagian dari dukungan terhadap gerakan literasi nasional teman-teman ya. Melalui program tersebut, petugas mendatangi berbagai sekolah nih untuk memberikan akses bahan bacaan sekaligus menumbuhkan budaya membaca di kalangan pelajar teman-teman. Dan juga selain perpustakaan keliling, ternyata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melaksanakan program perpustakaan seru. Kegiatan tersebut menghadirkan berbagai lomba nih dan juga aktivitas edukatif yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dan juga masyarakat. Wih, gokil ya. Dan tentunya program tersebut itu diharapkan tentunya dapat memperluas jangkauan layanan ya, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca dan juga berkembang dan memberikan dampak positif terutama bagi kaula muda-mudi yang ada di fak-fak teman-teman. Dan kalau mau sih pernah lihat ya perpustakaan keliling itu keliling-keliling, tapi ya mau waktu itu cuma lewat aja sih teman Pro 2. Tapi kalian semua ada yang pernah gak sih ikutan dan juga mungkin pernah menghadiri perpustakaan keliling yang hadir di sekolah kalian masing-masing atau di tempat kalian masing-masing? Karena setahu mau tuh bukan cuma buat sekolah-sekolah aja, tapi masyarakat juga bisa membaca Tom Pro 2 ya. Nah, keren banget gak sih teman-teman? Itu dia Tom Pro 2 mengenai perpustakaan keliling mendorong peningkatan literasi di Kabupaten Fak-Fak ya Tom Pro 2 ya. Topik obrolan kita pertama untuk di pukul 15:28 waktu Indonesia Timur ini. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Lagu dari Ariana Grande dengan lagunya Supernatural.

0: Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Delapan

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

gambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka. Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih? Masa sih?
1: Iya,
0: perlu ya diupdate.
1: Iya,
0: berarti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus.
0: Gimana sih kamu?
1: Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat

April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Sembilan FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Om Pro 2 di pukul 16:07 waktu Indonesia Timur. Dan gimana nih Om Pro 2? Udah pada siap-siap pulang kah? Atau mungkin Om Pro 2 masih kayak aduh sama Om, aku pulangnya masih lama lagi, masih tunggu malam. Waduh. Gak apa-apa Om Pro 2, tetap semangat karena Mak Ul bakal menemani kalian semua sampai jam 8 malam. Jadi tahun Pro 2 yang mau request lagu boleh banget ya, silahkan hubungi Mak Ul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital bisa banget buat teman Pro 2. Dan teman-teman kalau bisa ngomongin soal sore-sore kayak gini ya, ini kayaknya sorenya lagi enak banget nih teman-teman ya. Karena kalau tadi siang udah cerah, kayaknya sorenya juga bakal cerah untuk kita nontonin sunset. Aduh Kak Maul, jangan bahas sunset dulu, aku masih kerja. Waduh. Kalau teman-temannya lagi lembur, gak bisa nontonin sunset, gak apa-apa Tom Bro 2, kan masih ada hari besok. Tapi Tom Bro 2 semangat aja deh. Kalau bisa ngomongin sunset ya, sunset kan bisa dilihat nanti lagi ya. Tapi kalau kerjaan jangan ditunda-tunda, yang ada nanti tambah banyak, tambah keteter, tambah sulit mempro 2 ya. Jadi mending kalian kerjain dan juga selesaiin sekarang sambil mau temenin nih teman-teman di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga teman Pro 2, selanjutnya kita bakal ada lagu dari siapa? Lagu dari Maudy Ayunda teman-teman, dengan lagunya yaitu Pulang. Waduh, aku mau dari tadi ngebecandain terus, ini lagunya Maudy Ayunda malah ngomongin soal pulang. Ya kan pulang kan bukan berarti harus sekarang teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau cepet-cepet pulang, mending cepet-cepet deh kerjaannya diselesain ya teman-teman ya. Jadi teman Pro 2 kita langsung dengerin aja nih.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Facebook, Instagram,
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bro itu di Olivia Rodrigo dengan lagunya itu Traitor teman Bro 2 atau pengkhianat ya teman-teman ya. Emang kalau misalnya udah putus teman Bro 2, kita tuh udah gak bisa marah-marah lagi kalau tiba-tiba dia berhubungan dan juga melanjutkan dengan orang lain teman-teman. Tapi ya mikir juga teman Bro 2, masa baru putus kemarin besok udah punya pacar, itu mah bukan itu mah bukan putus gara-gara apa ya, nggak sinkron teman-teman ya, kayaknya itu ada orang ketiga nih. Waduh, nimpa apa namanya kalau misalnya di Facebook tuh apa ya, kalau nimpa itu mikir, kalau mikir itu nimpa. Tapi mikir-mikir dulu lah teman Bro 2 ya, kalau misalnya emang mau menyudahi hubungan yang udah lumayan lama teman Bro 2. Ya mungkin kalau misalnya udah 3 bulan, udah 4 bulan terus dapat pasangan baru kan kita enggak suzon teman-teman ya. Jadi kayak oh mungkin dia udah menemukan penggantiku. Lah ini baru putus tadi malam, besok pagi sudah memposting sesuatu yang baru teman Bro 2. Oke lah kalau sesuatu yang baru itu mobil teman-teman ya, atau motor, kita juga ikutan bangga. Kalau ternyata kalau ternyata hubungan baru, gawat juga teman-teman ya. Dan juga teman Bro 2, baru aja kita dapat requestan lagu teman Bro 2 ya. Dari siapa nih? Dari Kak Iswan. Katanya dari Kak Iswan, boleh gak request lagu dari Hone, yaitu Coming Home Fate Nikki. Wah, lagu Nikki ya. Lagu Nikki mau sukanya Ocean's Engine sih teman-teman ya. Tapi kalau misalnya lagu ini mungkin mau baru pertama kali denger nih ya. Jadi nomor 2 tetap stay tune ya. Dan juga Kak Iswan, jangan kemana-mana. Ini dia lagu requestan dari Kak Iswan, lagu dari Hone yaitu Coming Home Fate Nikki nomor 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

кому? Prude.fm. Kita tahu ya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar panah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Yang nomor 2 itu dia lagu dari siapa? Lagu dari MBH Hall nomor 2 dengan lagunya itu Too Precious, artinya terlalu berharga, teman-teman ya. Emang kadang kita tuh kalau misalnya apa ya, mencari pasangan teman Pro 2, kadang kualitasnya tuh berbeda, teman-teman ya. Mereka tuh cari yang nakal-nakal, kita cari yang baik-baik. Pas ketemu, loh, kok kamu gak nakal, kok kamu gak baik, teman-teman. Waduh, jadi teman Pro 2 pastikan kalian mencari pasangan yang sesuai dengan preferensi kalian ya. Kalau emang mau nakal, ya udah cari yang nakal, teman-teman ya. Jadi kalian kalau misalnya emang sama-sama nakal, pengen cari yang nakal, ya udah silahkan. Jangan sampai orang yang baik-baik kalian buat nakal ya, teman-teman ya. Kayak lagu dari MB Hilt ini tahun Pro 2. Ketika pasangannya tuh kaget, kok dia nggak senakal yang aku kira ya. Wah, iya dong, karena kita terlalu berharga. Asik. Dan juga nomor 2 di pukul 16.52 ini kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Flow yang ada di jalur WhatsApp nih, teman-teman ya. Jadi nomor 2 yang mau request lagu boleh banget. Silakan hubungi Maul di 08114894990 dan juga lewat RRI Digital, teman-teman. Katanya Kak Flo mau request lagu dong, lagu dari Blondie, teman-teman, yaitu One Way or Another Remaster 2001, teman Pro 2 ya, 2001 nih. Tapi kalau One Way or Another tuh mau taunya soal One Direction ya. Tapi ini kayaknya remaster dari Blondie nih, baru pertama kali nih mau denger ya. Jadi nomor 2, jangan berlama-lama lagi, kita langsung dengerin aja kali ya requestan lagu dari Kak Flo, yaitu One Way or Another Remaster 2001.

0: Rupanya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku mesti pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo Sobat Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fafak masih bersama Ul ya di sore hari ini di pukul 5:07 waktu Indonesia Timur. Kita baru aja ditemani oleh Crazy dari Les Seraphim ya. Gimana teman Pro 2 yang suka K-pop ya teman-teman ya. Dan juga sebenarnya ada requestan lagu, tapi sebelum itu kita masuk di 3 info Pro 2 kita pertama terlebih dahulu ya teman Pro 2 ya. Selamat sore teman Pro 2, dan jam-jam segini emang rawan ngeblank ya. Apalagi mungkin buat kamu semua yang habis kelas gitu ya, habis kelas harian, habis kerja, habis ngampus, aduh kayaknya pusing, pening teman-teman ya. Dan saya punya 3 info Pro 2 terbaru nih yang dijamin bakal bikin kamu semua melek lagi dan juga lebih semangat lagi. Info pertama kita dimulai dari dunia teknologi nih tahun Pro 2. Melansir dari Antara News, pendaftaran kompetisi inovasi AI nasional 2026 atau 2026 resmi dibuka buat para mahasiswa. Pas banget nih buat kamu semua yang suka dengan teknologi ya teman-teman ya. Info kedua kita dari dunia e-sports teman-teman. Desas-desus patch pembaruan besar buat game FPS kesayangan ketorang katanya bakal rilis akhir bulan ini nih. Jadi tahun Pro 2 pastikan kamu semua yang mungkin HP-nya udah memorinya full tahun Pro 2 ya, udah deh siap-siap kosongin storage ya. Karena kalau misalnya nggak kosong memori kalian, nanti kalian nggak bisa update game teman-teman. Dan juga terakhir, kabar gembira buat anak senja nih. Line up fase pertama buat Festival Musik Nasional di bulan Agustus udah bocor teman Pro 2 di medsos atau media sosial. Dan ada juga loh teman Pro 2 band indie idola keterang yang mungkin masuk list teman-teman. Jadi coba dicek deh teman-teman ya. Dan itu dia 3 info Pro 2 barusan teman-teman untuk di pukul 5:08 waktu Indonesia Timur. Dan kita baru aja dapat requestan lagu. Katanya mau request lagu dong kak. Request lagu dari Cortis dengan lagunya yaitu Red Red. Wow, akhirnya ya teman Pro 2 ya, ada yang request lagu untuk K-pop-K-popan teman-teman kayak. Karena biasanya tuh lagu barat ya teman-teman. Ada juga yang pernah request lagu Thailand, tapi ini kayak baru pertama kali nih dalam satu tahun ini untuk request lagu dari K-pop teman-teman ya. Kalau mau sih biasanya bukan K-pop tapi J-pop teman-teman ya. Kayak lagunya Natori atau mungkin kalau teman Pro 2 tahu Shudo. Nah, ya banyak sih teman Pro 2 ya yang mau suka J-pop, K-pop, apapun lah yang pop-pop, yang penting enak untuk didengar teman-teman ya. Kita langsung dengerin aja nih requestan lagu dari Kak Flo, temannya Kak Flo lebih tepatnya ya. Dan ini dia Red Red dari Cortis teman-teman. Tetap station 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi Buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: lapar nih. Makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu nggak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga nggak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

Ya Bang Bro, itu dia lagu dari Rizky Febian dengan lagunya itu Senandung Bahagia. Apakah kalian semua masih bersenandung bahagia di sore ceria ini? Asik. Tentunya harus ya Bang Bro 2 ya, karena mau udah ceria kayak gini kalian gak bahagia, sakit hati Bang Bro 2. Dan tentu kita masih di sore ceria teman-teman, dan juga kayaknya dari studio ini ternyata udah mulai gelap ya. Apakah gelap karena udah mau hujan? Karena ini udah mulai berembun juga nih kaca-kaca teman-teman ya. Tapi mungkin berembun juga karena AC mau sih. Ini 15 derajat teman-teman ya. Kadang kalau misalnya penyiar-penyiar lain datang tuh, mereka kayak, aduh mau seriusan ini gak ngerasa dingin. Enggak sih Mau Bro 2 ya, kayaknya 15 derajat tuh masih kurang dingin malah untuk Mau. Dan juga teman-teman, ngomongin soal dingin dan tidak dingin, waduh ini kaget banget Mau Bro 2 ada yang request lagu dari Vivinos nih. Tubianas bukan Vivinos juga sih teman-teman ya, masih seputaran Vivinos tapi ini dari Aku Getsu teman Pro 2. Dan ini tuh lagu All In dari Teal Version. Requestan dari siapa kak Mau? Requestan dari Moon teman-teman ya, long time no see Moon. Dan ini kalau nggak salah Moon tuh yang pernah request Epic The Musical nggak sih? Atau salah nih? Correct me if I'm wrong ya, karena kita udah lumayan lama banget dan juga Mau emang udah lumayan lama nggak live TikTok teman Pro 2 ya. Jadi ya sudah mulai-mulai tidak ingat teman-teman. Tapi ya kita langsung dengerin aja nggak sih requestan lagu dari Moon ini teman-teman. Kaget banget ada yang request lagu Vivinos ya teman Pro 2 ya. Biasanya tuh Mau kalau ngomongin lagu Vivinos sukanya lagu Ruler of My Heart tapi Sua version. Tapi ya kita dengerin nih lagu dari Aku Getsu yaitu All In Pill version. Ya itu dari ONST Second Anniversary Remix Part 1 Nomor 2. Tetap saya Cun 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: yaitu All In Tahun Pro 2 dari aku Getsu, requestan dari Moon. Tahun Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya teman-teman ya, di 0811 4894 990 dan juga lewat RRI Digital. Nanti sebelum kita masuk di pukul 6, kita bakal masuk di rangkaian Tarhin dan juga Zanagi teman-teman. Jadi kita kasihkan dulu nih sampai nanti jam 6 ya Tahun Pro 2. Tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Pada tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kita mau jago cerita. Kita harus duduk cerita lo ke apa. Lo yang saya pusing sekali. Kita mau ceritain.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman.

Om Pro 2 itu dia lagu dari Good Morning Everyone, Faith One, Kaisar teman Pro 2 dengan lagunya yaitu Istimewa. Seperti apa ya? Seperti sore hari ini teman-teman ya. Karena biasanya nih orang-orang cuma apa ya, chat mau lewat jalur WhatsApp tuh request lagu-lagu doang kan. Jadi kayak aduh mau tuh agak kesepian Om Pro 2 ya. Tapi akhirnya ada juga yang tanya-tanya nih, katanya Kak Mau suka J-pop juga, berarti suka nonton VTuber gak? To be honest teman-teman, VTuber tuh udah lama sih ya mau gak nonton. Kayaknya 2024 akhir terakhir maybe itu tuh waktu Niji Saji tuh masih jaya-jayanya tahun Pro 2 ya. Dulu tuh mau sering nonton Niji Saji yang English ya. Ya kalau misalnya kalian semua

pesan lagu nih teman-teman. Dari siapa Kamal? Apakah J-pop? Apakah K-pop? Bukan teman-teman. Ini lagu sad song ya. Waduh, ini lagu sad songnya apa ya? Seluruh umat manusia kayaknya. Yaitu lagu dari Katy Perry teman-teman, The One That Got Away. Aduh, kira-kira lagunya untuk siapa nih? Ini requestan katanya untuk apa nih? Atas nama Ayang Zoro kak. Ayang Zoro, Ayang Zoro. Kira-kira Ayang Zoro yang menerima ini. Semoga terhibur ya tahun Pro 2 ya. Dengan lagu selanjutnya ada lagu dari Katy Perry yaitu The One That Got Away.

0: 2, itu dia lagu dari Katy Perry ya, dengan lagunya yaitu The One That Got Away, nomor 2.
1: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu masalah kamu bisa lebih berkurang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

52 pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur, kita bakal mendengarkan rangkaian tarhim ya, 52 ya. Dan juga azan maghrib untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: Inasolata tanha anin fahsya iwal mungkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Ya, nomor 2 pada pukul 18.15 menit waktu Indonesia Timur, kita baru saja mendengarkan rangkaian tarhim dan juga azan maghrib, teman-teman ya, untuk umat muslim dan muslimah di daerah Fakfak dan sekitarnya. Dan mau selaku yang bertugas di sore ceria ini pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dan jajaran pimpinan staff dan para penyiar lainnya yang ada di studio dan juga pemancar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, nomor 2. Dan juga teman Pro 2 jangan kemana-mana, tentunya teman Pro 2 bakal ditemani oleh beberapa lagu terlebih dahulu nih ya, sambil mau juga harus menunaikan ibadah sholat maghrib, teman-teman. Dan teman Pro 2 tetap station 89 FM Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu. Ini dia lagu selanjutnya, lagu dari Charlie Puth, yaitu Loser.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan

0: semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, ini hampir jam 12. Tugas-tugasnya
2: Slider merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, melangkah. Buku karya C.S. Kyren diterbitkan pada tanggal 22 Maret 2020. Buku ini menceritakan tentang persahabatan, jurang ego seorang anak dengan orang tuanya, dan tentang menyeimbangkan logika maupun perasaan. Buku ini juga tentang melangkah menuju masa depan dan bahwa apapun yang menjadi luka di masa lalu harus dibiarkan mengering bersama dengan waktu. Buku karya J.S. Kyren juga menggambarkan tentang keindahan suatu kota di Indonesia, yaitu Sumba, yang patut dinikmati. Dari cerita tersebut, yang di dalamnya ada unsur aksi, adat, budaya, dan ekonomi, sehingga memberikan motivasi untuk lebih gigih dalam menjalani peran apapun dalam hidup. Karena hidup untuk diperjuangkan dan dijalani dengan kisah yang berbeda setiap waktu. Demikian esensi buku Melangkah, karya J.S. Kyren. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produk apa? Terbaik kamu. Produk apa? Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Ordo yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Sono Papua.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: rame-rame.
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa?
2: Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tenari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tenari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
3: Siap, satu bos.
2: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
3: Siap, satu bos.
2: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
3: Siap, satu bos.
2: Satu-satu terus. Apa sih itu?
4: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Pro 2 Pro 2 Fak Fak.
2: Esensi buku Pro 2 Fak Fak. Teman terbaik kamu. Kita Indonesia.
3: Teman Pro 2, novel Dylan. Dia adalah Dylanku, tahun 1990. Karya Pidi Baik merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dylan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dylan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dylan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dylan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
2: Esensi buku Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Wilayah FM Pro 2, Fafak, teman terbaik kamu. Dan juga masih bersama Ultima Pro 2 di edisi hari Selasa ya, di tanggal 2 Juni 2026. Dan di hari kedua kita di bulan Juni deh. Mau pengen tahu deh, kira-kira Mei kemarin kalian semua aman gak nih? Apakah bulan kemarin itu Mei untuk menyenangkan? Atau apa nih, Mei untuk menjebalkan? Wah, gawat juga tahun Pro 2 ya. Dan juga teman Pro 2 tentunya masih bersama Maul di 30 menit terakhir kita nih teman-teman. Kalau misalnya kalian mau request lagu boleh banget. Kalau kita ngobrol-ngobrol asik juga oke banget teman-teman ya. Dan di pukul 7 ini kayaknya bahas apa ya teman Pro 2 ya. Bahas yang viral-viral, bahas yang asik-asik, bahas yang seru-seru, kayaknya enak nih teman Pro 2. Tapi kalau kalian sendiri maunya apa nih teman-teman? Boleh dong spill-spill ya, bisa ngobrol Maul di 0811 489 4990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya teman Pro 2, kita bakal mendengarkan lagu dari Geisha nih teman-teman ya. Dan kira-kira apakah ada teman Pro 2 yang pecinta dan juga penggemar Geisha? Karena tahun kemarin sempat Geisha datang fak-fak ya teman-teman ya, dan seru banget. Mau juga sempat nonton kok teman Pro 2. Jadi kita langsung dengerin aja lagu dari Geisha, yaitu Jika Bukan Karenamu.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku gak...
4: Udah, gak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku...
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nat. Sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum Pro 2, masih 89 FM Pro 2, fakta yang terbaik kamu. Dan tidak terasa teman-teman ya, sudah pukul 19.55 menit waktu Indonesia Timur, dimana Maul sudah menemani kamu semua dari Selasa nih ya. Di edisi Selasa tanggal 2 Juni 2026 dari jam 3 sore teman Pro 2 hingga sekarang menjelang jam 8 malam ya, 5 menit terakhir Maul menemani ruang dengar kalian semua. Kita sudah ngobrol-ngobrol dan juga banyak obrolan dan topik-topik yang udah dilontarkan oleh teman Pro 2 lewat jalur WhatsApp ya. Di mana tadi sempat ada yang tanya, Kamaul suka VTuber atau enggak? Atau Kamaul tadi suka, maksudnya Kamaul kenapa su tidak pernah live lagi ya doh? Nanti deh teman Pro 2, tunggu lagi deh teman-teman. Tapi teman Pro 2 di 5 menit terakhir ini, thank you banget ya teman Pro 2 sudah bersama Maul dan juga atas atensinya. Di mana Maul menemani ruang dengar kalian semua hampir 6 jam teman Pro 2 ya. Oleh karena itu teman Pro 2, Maul harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Namun jangan khawatir, nanti di jam 8 hingga nanti tutup siaran di pukul 12 malam, teman Pro 2 akan ditemani oleh Bunga yang akan menemani kamu semua ya teman Pro 2 ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi teman Pro 2 jangan ngegalau ya bersama Bunga ya. Jangan sampai kalian semua malam-malam malah lebih menggalau lagi nih. Waduh, nanti Bunga marahin kalian teman-teman. Dan juga teman Pro 2, oleh karena itu mau pamit undur diri dengan satu lagu. Lagu dari siapa? Lagu dari Tulus tentunya, dengan lagunya yaitu Sewindu. And see you next time teman Pro 2.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

89FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, tentunya bareng Bunga Kota Anggas di sini. Bunga bakal temani ya tentunya ruang dengarnya teman Pro 2 dari jam berapa? Dari jam 8 tentunya sampai dengan tutup siaran nanti di jam 12. Aduh, lagi happy-happynya nih ya kan. Kenapa Bunga? Karena Bunga sebenarnya tuh kemarin hari ini ya, hari Selasa tuh sudah masuk kampus, dan tadi tuh rencananya dari kampus baru ke kantor. Ternyata Bunga libur lagi guys, karena mata kuliah yang Bunga ambil di hari Selasa itu materinya sudah selesai, kemudian yang di hari Rabu juga seperti demikian, sehingga nanti Bunga masuknya di hari Kamis. Makanya lagi seneng-seneng, lagi semangat-semangatnya ya kan, semangat-semangatnya. Oke, selanjutnya Bunga bakal puter 3 lagu sebagai penanda untuk memulai segmen Jaga Malam kita bareng Bunga tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Ada Tak Seberuntung Dia dari K-Bins, ada juga Hamadi Heaven dari Marina, dan juga ada Keep On Moving dari Rini Wulandari.

0: esensi buku Rabuah Fakfak. Teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu memiliki potensi yang besar dan kunci untuk meraih impian terletak pada diri sendiri. Ihab Majid mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini, penulis membagikan pemikiran dan strategi yang dapat membantu pembaca untuk memahami bahwa kunci kesuksesan terletak pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi bagi siapa saja yang ingin mengubah hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian esensi buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid. Esensi buku Rabuah Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

teman-teman Pro 2, seperti biasa selama 1 jam ke depan kita bakal lebih ke lagu, pembahasan dan juga terutama buka jalur. Buat teman-teman yang tidak mau ketinggalan untuk buka jalur request lagu ya malam hari ini di Jaga Malam bareng Bunga, boleh sekali join langsung nih ke WhatsApp 0811 4894 990. By the way, tadi kan sudah cerita ditemani sama Kakak Maul. Bunga pas tiba di kantor, di luar ini hujan, Kakak Maul gini deh, tancap AC sampai dinding-dinding semua nih berembun, memang luar biasa sekali, tidak rasa dingin ya. Oke, kita next lagi 3 lagu, ada All of Us dari Lukas Garam, ada juga Salah Tinggal dari Ran, dan ada Rahasia Tuhan dari Aksesia.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena

0: penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: FM Produo Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rr

Oke teman Pro 2, selanjutnya masih ada 3 lagu yang bakal Bunga putar. Tapi sebelum itu Bunga infokan dulu, karena berhubung hari ini tuh baru hari Selasa, jadi di jam 9 tuh bakal ada MLC atau Music Live Chat. Oke. Dan selanjutnya Bunga bakal putar 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menemani sekaligus menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti di jam 10. Tapi nanti Bunga bakal call satu kali lagi sebelum MLC, tenang aja. Nah, ada The Show dari Lenka, ada Washington dari Ariana Grande, dan juga ada Gelora Asmara dari Derry. Aduh, tetap stay tune ya teman Pro 2 di 89 FM. By the way, di luar bulan udah mulai naik. Aduh, Bunga tergila-gila banget sama bulan. Bulan sama hutan tuh kayak sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Sampai-sampai punya impian buat besok-besok tuh punya rumah di hutan, yang dimana kalau bulan-bulan pertengahan gini kan bulan bagus sekali tuh terang. Impian, peace ya Allah, kabulkan. Tapi sebelum itu bentar lanjut S2 dulu ya. Oke, 3 lagu tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Kamu tahu nggak, makanan yang kita beli tadi itu buatan orang Gemlok loh.
2: Serius? Rasanya enak banget. Kualitasnya juga top deh. UMKM sekarang keren juga ya.
1: Betul sekali kawan, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Mendukung UMKM berarti membantu mereka berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
2: Tapi gimana caranya kita anak muda bisa ikut mendukung UMKM?
1: Mudah kok, mulai dari belanja produk lokal, promosiin usaha mereka di media sosial, atau bahkan bantu dengan ide-ide kreatif untuk meningkatkan pemasaran.
2: Kalau kita juga mau mulai usaha kecil sendiri, gimana nih?
1: Itu lebih hebat lagi, anak muda bisa jadi pelaku UMKM. Mulai dari hal sederhana seperti menjual produk kreatif atau membuka jasa sesuai minat dan keterampilanmu.
2: Ayo, dukung UMKM dan jadilah bagian dari perubahan besar untuk Indonesia. UMKM hebat, Indonesia kuat.

0: Oke teman Pro 2, sampai ketemu nanti di jam 10 tentunya, karena jam 9 kita bakal relay MLC. And see you semua, bye. Nanti bukan bakal balik, tenang aja kok.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
2: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: MLC. 스카이 찻바른 양가단에 듣서 섰다기. MLC. 스카이 찻바른 양가단에 듣서 섰다기.
1: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya? Ya gak sih?
2: Iya sih, nuansanya sama. Biasa,
1: karena itu pakai AI kali ya.
2: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Halo.
2: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
1: Yes.
2: Di Music Live Chat malam hari ini ditemani sama Edit dan juga Angga tentunya.
1: MLC Mas
2: salah ya. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit akhirnya. Itu aja.
1: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
2: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh. Boleh.
1: MLC Mas lu cakep.
2: Bareng Angga dan Edit ini ya.
1: Karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
2: Yoi.
1: So excited today.
2: Yes.
1: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
2: Grup.
1: Dan grup apa? Indie.
2: Indie. Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop. Ya?
1: Indie pop.
2: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
1: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita nanti bisa live chat di area di Jakarta.
2: Betul.
1: YouTube channel.
2: Betul.
1: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
2: Yoi, Sunday Shark kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
1: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
2: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark apakah kerjanya cuma Sunday?
1: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
2: Ya ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
1: Oke.
2: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
0: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya, tapi, lu kita bukan band, ini band iya, dah, tuh hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya, ya
1: band ya. Kita kenalan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Okay. Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
0: Wow. Terima kasih. Luar biasa.
2: Apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Ya. Harusnya bertiga ya.
2: Iya, harusnya bertiga.

0: jauh di Aceh.
1: Karena saya kan juga orang Aceh.
0: Oh gitu, oh, Raka juga orang Aceh. Pak Haba. Abage.
2: Kaget tiba-tiba ditembak.
0: Nah, itu gue bisa
2: misalnya. Oh bisa. Sorry deh, sorry.
0: Orang Aceh berarti. Ya. Jadi memang
1: itu teman kecil.
0: Oke.
1: Okay. Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Punya engine Yawi FL kan?
0: Mm-mm. Fruity Loops. Oke.
1: Okay. Coba gitu. Mm-mm. Nah karena jauh, jadi kita mainnya Discord.
0: Oh gitu. Oh, iya.
2: Wow.
0: Itulah teknologi, bro.
2: Bener sih.
0: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
2: Betul.
0: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya, gimana?
1: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
3: Ketahuan babon ya.
0: Tadi sebelum kita ngobrol ngobrol kalau memang ini Mega punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer,
2: EO.
0: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
2: Atlet Anggar ternyata.
0: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
2: Fencing. Okay. Benar-benar.
0: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
3: Begitu. Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
1: Oh, ternyata nggak jadi.
0: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
3: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
2: Oh, oke. Okay.
0: Mungkin nggak jadi ngomong anggar, tapi ngomong anggaran.
3: Itu dia.
0: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
2: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada, maksudnya ada meaning sendiri nggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
0: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
2: Hiu dan minggu gitu.
3: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak. Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
0: Waduh. Once upon a time.
3: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
1: Malah kalau saya pribadi beda.
0: Beda cerita nih. Oh, fansinya Mia dulu.
3: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
0: Oke. Okay. Nah,
3: terus kita lagi bingung nih, Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
0: chill
3: gitu, chill.
2: Okay.
3: Vacation, apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
0: takut.
3: Jadinya shark.
0: Lebih menggigit
3: gitu ya. Jadi Sunday Shark.
0: Oh.
3: Terus ya lucu aja gitu.
0: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
3: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
0: Gimana Raka? Versi Raka jalanan beda.
1: Versi saya karena dari film Jaws kan.
0: Jaws, oh, okay. Yeah, okay.
1: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
0: Aduh, okay. Berbeda sih.
2: Sih.
0: Yang bener. Satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
2: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
0: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
3: Lumayan sih.
0: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu? Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
3: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
0: Okay.
3: Dari Raka sih. Ya, karena
1: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
3: Kurang manis ya.
1: Kayaknya.
3: Iya. Yeah.
0: Enggak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang santai.
1: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
3: Awal-awal sebetulnya
0: dulu emang genrenya apa, Mia?
3: Aku sebenarnya balad sih.
0: Oh, balad.
3: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya. Hari Ini.
0: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
3: Solois-solois Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
1: yang ada bandnya gitu.
3: Iya, pokoknya band deh. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka.

0: Nah, akhirnya itu lah kita
1: angkat. Oh, di tengah-tengahnya.
0: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
2: Oh, indie pop.
0: Indie pop, indie rock gitu.
1: Oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
2: Baru
1: tahun ini dibuat?
0: Puasa tahun ini.
1: Wow. Wow. Iya.
0: Baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya adalah?
0: Single pertama kita itu
1: I Love You.
0: Nah, kalau yang audio release itu I Love You More.
1: I Love You More.
0: Betul.
2: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
2: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Mm-hmm. Buat teman-teman yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
2: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
2: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan terima kasih semangat segera sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sunday Sun. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi kalau dari rilis yang gue baca, Sunday Sun itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90's Mia. Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia cuma chord sama nada gitu.
1: Alright. Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
4: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate.
0: Sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90's Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90's Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah. Okay. Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya.
0: Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja, bosen, kayak gitu. Pengennya berkarya deh, gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu, hidup itu aja sih sebetulnya. Jadi, itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90's Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Oke, benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90's Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong. Jadi iya kayak nggak ada apa-apa gitu ya.
1: Ini tetap
0: ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
0: Oke.
1: Alright. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang nyanyi. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Ada sketsa komedi.
0: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you. Terus kayak I love you too. Yes babe I love you katanya. Terus dia bilang apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
3: I love you too udah itu ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seram itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Pendapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih?
2: Harus dong.
1: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus lah. Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang bilang, Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Terima, oke. Okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan dalam report, itu.
2: Dilecet.
0: Perang dunia tuh. Dunia. Itu, kan?
1: Tapi gimana? Gak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksudnya? Hmm. Ya nggak sih? Ya nggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
2: Betul. Gitu.
0: Benar sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebetulnya.
1: Harus divalidasi terus sih.
0: Menurut gue.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunny Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Yang ini berarti pengharapannya juga LDB nih. Long distance.
2: Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
1: Itu by Discord ya,
0: by Discord
3: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke CD-nya
3: dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
1: Oke.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Jadi jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala nggak sih ketika kalian jauh atau nggak sih fine-fine aja gitu?
3: Ada kendala. Banyak,
2: ya? Proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya, kalau udah rilis nih. Kita kan ada promo kak, kayak ada
3: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
1: apa contohnya para kak.
2: Oh, gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana nih ya?
2: Gue record vokal udah ya.
3: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan. Bukan yang di studio. Kalau ada suara motor.
1: Oh iya.
2: Karena iya bener, iya bener lagi. Karena kita mau record ya. Iya.
3: Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
3: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate. Gitu, serius.
2: Sering.
1: Di bener di kemana?
2: Sumpah, serius.
1: Itu adalah ambience.
2: Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature.
2: Natural banget loh ini.
3: Enggak gitu. Itu alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
3: Nyari jam yang sepi.
1: Itu makanya malam ya.
3: Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Dia juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyambi waktunya itu.
1: Besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau nggak mau jadi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
3: Cuman
2: jadi nggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
3: Atau cari orang
1: tradisional. Kecuali memang budgetnya pas.
3: Beda cerita tuh.
0: Keren. Sini di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren banget, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamik yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
3: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
3: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: boleh banget.
3: Iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
3: Iya, nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Ya kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung sendiri. Lagi.
1: Seru ya.
0: Alright.
1: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
3: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya.
3: Iya.
2: Cuma itu kan, itu tadi produksinya.
3: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
3: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Betul.
0: Alright.
1: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih starting juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanan ini ya, dari masa produksi, promosi sih
2: karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih,
1: betul,
2: udah enak jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Okay. Itu ya, produksi juga.
1: Produksi juga.
2: Iya.
1: Nah,
2: oke. Okay.
1: Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
3: Gimana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung, ini ngapain?
1: Tapi biar dong, biar kan lebih
0: planner.
2: Gue yang operasional. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya,
2: sejujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
1: Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tahu.
1: Berarti ya bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
1: Indonesia ya. Bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
3: Yang mana dulu?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
3: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Okay.
0: Okay.
1: Sambil makan padang.
0: Terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh iya.
2: Iya benar. Cocok tuh.
0: Oke.
2: Di kawinan.
3: Lagi merenung. Oke. Okay. Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya. Yeah.
3: Dia udahlah buat dia menghayal. Oh, orang lain dia.
0: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu ya.
0: Bisa.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
1: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Belum, tapi yang lain udah ada.
2: Yang lain udah ada.
1: Kayak Mia, Mantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Iya.
1: Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul
1: official music video, nanti bakal di update situ.
0: Alright.
1: Next akan ada single terbaru lagi, apakah lagi tahap produksi lagi nih?
3: Enggak ada, berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Wow, produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, ya. seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. Terus akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepat banget gitu.
1: Okay. Jadi makanya tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
1: Ya itu ada sidik ya.
2: Iya.
1: Engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyak bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Karena tukang sate ada tukang bakso tapi
2: mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso gitu.
1: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di?
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke, halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Terima kasih.
0: Sukses selalu buat project-projectnya.
1: Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
3: Keren.
0: Gitu.
3: Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Biasanya kalau di internet aja kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
0: Oh iya, benar. Sebuah tutorial.
1: Ya udah dulu ya, bisa ngajutnya ya.
0: Ya terima kasih Nomor 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Ya kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Dua Edi Tamar pamit. Dan juga
1: Sunday Shark pamit.

Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

diantaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di jam 10 tentunya, dan kita udah menikmati juga yang tadi namanya MLC ya, atau Music Live Chat. Dan ya, Bunga punya beberapa informasi lokal yang akan Bunga baca. Dan tentunya nanti setelah informasi lokal Bunga bacakan, di satu jam terakhir kita bakal masuk ke refleksi hari. Untuk itu, teman Pro 2 tetap stay tune aja di 89 FM Pro 2 Fak-Fak. By the way, teman-teman, Bunga tuh punya 3 lagu nih yang bakal Bunga putar untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Sebelum kita masuk ke informasi lokal pertama nih yang sudah Bunga siapkan. Aduh, bulan di luar nih entah sudah turun atau belum, Bunga belum sempat keluar melihat. Dan sebentar, 3 lagu ada apa aja tuh Bunga? Ada apa ya? Ada Real Man dari Bea Da Body, kemudian juga ada Bukan Pemain Cinta dari Aura Kasih, dan ada Sosial Media dari Daniel Swell.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2FakFak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.
2: 1 Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol at digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol at yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu at yang berarti i. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata at dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol at dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga. Saling pengertian, kan?

0: fak-fak
1: terbaik kamu. Terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis. Negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi, fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi, dari kamu untuk kamu.
3: Baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
4: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
3: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
4: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
3: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
4: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
3: Kalau mau belanja dicatat, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Teman-teman Pro 2 karena waktu di studio menunjukkan pukul 23 lewat berapa menit nih? 48 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga sekalian pamit undur diri ya dari ruang dengarnya teman Pro 2, tapi tetap stay tune karena ada satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 11 kita. Nanti kita bakal ketemu lagi di tutup siaran tentunya teman Pro 2. By the way, Bunga juga lupa untuk ngomong ke teman Pro 2 tadi. Sebenarnya tadi Bunga bisa aja temani ruang dengannya kalian dari awal jam 11, tapi Bunga hanya beberapa kali call. Dari jam 10 itu cuma sekitar 2 kali call, kemudian jam 11 juga tadi 2. Kenapa? Karena Bunga sedang tidak baik-baik saja. Dalam artian kurang enak badan teman-teman, bukan sakit hati dan lain-lain, tidak. Bunga kurang enak badan. Ini AC di studio juga Bunga sudah matikan. Dan memang lagi kecapean akut karena tadi pagi tuh Bunga bangun kan pagi ya, karena ada rapat di kantor. Nah, terus setelah itu pulang dari rapat, Bunga gak mau sama bukan gak mau loh, Kak Sukli sama Kak Winnie malah nongkrong di Jalan Baru. Itu yang bikin lama. Terus udah gitu pas pulang sampai ke rumah, Bunga langsung lanjut buat mencuci karena pakaiannya sudah numpuk ya dari bulan lalu. Karena Bunga tuh kan jujur karena punya baju banyak ya, jadi Bunga pakai baju kalau sudah kotor satu diganti lagi, kalau sudah kotor satu ganti lagi, dan kayak gitu akhirnya nggak kerasa kalau pakaian kotornya sudah menumpuk. Udah ya, akhirnya seperti itulah. Oke, satu lagu ya, ada Sunday Sore dari

Pro 2, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Selasa 2 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Bunga Kutanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Programa 2.

Selamat datang Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mudara pada frekuensi FM 89,0 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Pada hari Rabu, tanggal 3 bulan Juni tahun 2026, dari Jalan Kapten Petendean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara.

Yo, welcome Bro 2, masih 89 FM Bro 2, Fafak teman terbaik kamu dan juga teman Bro 2. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi untuk Bro 2 Fafak menemani kamu semua, teman Bro 2 ya. Dan di edisi pagi hari ini teman-teman, di hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 di pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur, masih subuh banget tentunya, bakal Maul temenin teman Bro 2 dari jam 5 hingga nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur di hari Rabu ini teman-teman ya. Dan juga teman Bro 2, gimana kabarnya? Kalau teman Bro 2 lagi mau mulai beraktivitas, semangat dalam mulai beraktivitasnya. Dan juga teman-teman, tentunya kita bakal temenin teman Bro 2 dengan musik-musik yang gokil, musik-musik yang asik teman-teman ya. Dan juga jangan lupa kalau kita bakal ngobrol-ngobrol, bahas topik obrolan yang gak kalah seru teman-teman. Mau soal kesehatan, mau soal teknologi, mau soal yang viral-viral, boleh banget teman Bro 2. Dan juga teman-teman, untuk 1 jam ke depan dari jam 5 hingga pukul 6, kita akan menemani kalian semua dengan jazz music atau rangkaian music yang telah disediakan oleh MD kami, yaitu musik director kami, untuk menyemangati kamu semua dalam memulai hari di hari Rabu ini. Kita mulai dari yang pertama teman Bro 2, ada lagu dari Marion Jola yaitu Don't Touch Me.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Dadida dadida, dadida dadida, dadida dadida.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu, masalah kamu bisa lebih berkurang.

0: zaman serba digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kenapa kamu lempar? Rabies. Emang itu anjing rabies?
4: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
3: Jangan, kasihan anjingnya.
4: Rabies itu nular.
3: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
4: Gimana?
3: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
4: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
3: Siapa lah sih? Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
4: Ah, ribet.
3: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
4: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
3: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggil ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Bu, ada.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Deh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kuat ngana buang sampah di laut.
1: Eh, opo. Oke, apa su? Terserah pak kita kuat. Cuma buang sampah le su baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut terus begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih, deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pak orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

0: Pro 2 FM.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Yo, teman Pro 2, masih 89 FM Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu dan juga Spada, teman-teman ya. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya teman-teman? Di pukul 6:04 waktu Indonesia Timur ya, masih pagi banget ya. Syarat kamu semua bangun semua, mulai mandi, mulai siap-siap teman Pro 2 untuk beraktivitas. Jangan sampai masih tarik selimut nih, padahal kerjaan sudah menunggu. Aduh, kita harus semangat dalam mencari cuan teman Pro 2 ya. Untuk memulai hari kalian semua, kita mulai dengan 3 info Pro 2 kita pertama di pagi hari ini. Kita mulai dari info pertama dari Antara News teman Pro 2. Ternyata Instagram kabarnya lagi ngetes fitur baru nih yang bikin ketemu bisa langsung bikin AI avatar dari IG story masing-masing. Wah, keren banget gak sih? Gak usah ribet-ribet ya, sekarang pindah aplikasi harus ke ChatGPT dulu, harus ke Gemini dulu, padahal tinggal ketik aja maunya apa, langsung jadi estetik langsung via satu aplikasi di Instagram aja. Lalu kita masuk lanjut ke info kedua dari rri.co.id, khususnya buat kamu semua yang hobi push rank. Timnas e-sport Indonesia ini lagi asah taktik gila-gilaan teman Pro 2 buat merebut emas di kejuaraan dunia e-sports 2026 di 2026 ya teman Pro 2 ya. Dan ketemu semua wajib banget untuk mendukung perjuangan tim kebanggaan dari Indonesia ini nih teman Pro 2. Dan selanjutnya yang terakhir teman-teman, info terakhir, siap-siap dompet menjerit. Wah, kenapa tuh Mamaul? Iya, karena siapa sih yang gak

jauh ya, tapi ya gak apa-apa, Tom Brodo ya. Siapin mental dan koneksi internet buat war tiketnya mulai minggu depan, dan juga tentunya siapin uangnya, jangan lupa ya Tom Brodo, karena gak bakal bisa dibeli pakai daun. Itu dia 3 info aktual kita di Info Pro 2 kali ini. Dari 3 kabar tadi, kira-kira mana yang bikin kalian semua excited Tom Brodo? Dan teman-teman tentunya mau bakal menemani kalian semua 1 jam ke depan ini, bakal membahas yang seru-seru Tom Brodo. Yang mau request lagu boleh banget, silakan menghubungi Maul di 0811-4894-990. Selanjutnya kita bakal dengerin lagu dari siapa? Lagu dari Anggun, yaitu Jadi Milikmu Crazy.

0: Setiap orang punya cara pandang berbeda, karena latar belakang dan pengalaman pun tak sama. Beda pendapat bukan berarti harus bermusuhan. Justru dari perbedaan, kita bisa belajar hal baru, membuka pikiran, dan menjadi pribadi yang lebih bijak. Menghargai pendapat orang lain adalah bagian dari kedewasaan. Kita tidak selalu harus setuju, tapi kita bisa memilih untuk tetap sopan dan saling menghormati. Yuk, latih diri kita untuk lebih terbuka, karena dunia ini indah, karena penuh warna dan suara yang beragam.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
2: Oh, ini toh video
3: guys, video jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah.
5: Cukup,
4: cukup,
6: tidak. Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI.

mengejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: kalau sanitasi itu ada hubungannya sama stunting?
1: Hah? Serius? Aku kira stunting cuma soal makanan aja.
0: Nah, itu dia. Kalau air di rumah nggak bersih atau lingkungannya jorok, anak-anak kecil bisa gampang kena penyakit kayak diare. Dan itu bikin gizi dari makanan nggak terserap sempurna, akhirnya jadi stunting deh.
1: Oh, jadi nggak cuma soal makanan bergizi ya? Kalau tempatnya nggak bersih, percuma juga dong.
0: Bener banget, bro. Air bersih, cuci tangan pakai sabun, buang sampah pada tempatnya. Itu simpel sih, tapi efeknya besar buat cegah stunting.
1: Wah, keren juga nih. Aku jadi makin paham pentingnya jaga kebersihan. Nggak cuma buat kita, tapi buat generasi selanjutnya juga.
0: Betul banget. Ayo, mulai diri sendiri. Sanitasi bersih, anak-anak sehat, stunting dapat dicegah. Sanitasi bersih, cegah stunting, yuk kita jadi generasi yang peduli.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, Tom Pro 2 masih telah Mas Bilan FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Maul Tom Pro 2 ya, di pukul 6:39. Dan langit di Bapak sudah mulai mencerah, teman Pro 2. Ini waktunya kalian semua juga bersinar tentunya, asik. Karena udah cerah-cerah begini, masa iya masih mau tarik selimut? Aduh, gak asik teman Pro 2. Mending kita siap-siap buat nyari cuan ya. Dan juga teman Pro 2, di pukul 6:39 ini kita bakal dengerin beberapa request nih. Ada beberapa request ternyata ya. Dari Kak siapa nih? Dari Kak Mualo. Dari Kak Mualo yang ada jalur WhatsApp, katanya mau request dong Kak lagu dari Glenn Fredly, yaitu Filosofi dan Logika. Waduh, pagi-pagi sudah dibuka dengan Filosofi dan Logika, Tom Pro 2 ya. Sangat filsuf sekali sepertinya Kak Mualo nih. Gimana Tom Pro 2? Kalau kalian semua biasanya buka pagi hari ini dengan apa? Dengan ceramah kah? Dengan filsuf juga kayak kamu lo? Kalau mau sih biasanya membuka hari dengan scroll TikTok. Scroll TikTok video-video kucing lucu teman Bro 2 ya. Ya, tapi enggak tahu ya. Beda-beda orang, jadi enggak tahu juga teman Bro 2. Dan ada juga nih requestan lagu dari Kak siapa nih? Kak Nur. Kak Nur, aduh enggak tahu. Pokoknya Nur M-nya pakai ini Tom Pro 2 ya, pakai emoticon-emoticon, jadi agak susah membacanya. Kak Nur aja Tom Pro 2 ya. Katanya mau request lagu dong, like request lagu dari Judika katanya. Kau bukan satu-satunya. Waduh, berat-berat ya teman-teman ya. Untuk memulai hari ini kayaknya lagunya lumayan apa ya, memutar otak, memutar hati juga nih teman-teman. Tapi Tom Pro 2 yang masih mau request lagu boleh banget ya. Silakan menghubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Selanjutnya Tom Pro 2 kita bakal dengerin lagu dari requestan Kak Mualo, yaitu Glenn Fredly, Filosofi dan Logika.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Emang Sultan Pro 2 masih di Lawang 9FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan juga di pukul 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Timur, teman-teman. Kita tentunya bagi teman Pro 2 yang mau beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan, udah mau otw kerja nih ya, kalian semua tentunya harus ada acuan ataupun planning-planning kan. Dan semoga aja planning kalian semua tuh gak gagal ataupun terhambat dikarenakan cuaca yang kadang kidding di fak-fak ini ya teman Pro 2 ya. Kadang terang, kadang gelap, kadang bersalju. Waduh, gawat juga kalau bersalju, teman-teman. Tapi kalau bersalju mau sih, mau ya, teman-teman ya. Karena udah lama nih gak megang salju, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yang lagi mau beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kalian semua harus tahu mengenai prediksi atau perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan yang bertugas tentunya dari BMKG, teman Pro 2. Untuk edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 dan ini dia perakiraan cuacanya.
1: Halo Sobat BMKG dan pendengar RRI di mana Anda berada, saya Rob Alexander. Selaku perakiraan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Dan pada siang, malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan antara 74 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah barat laut hingga timur laut dengan tinggi gelombang laut dalam kategori rendah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Timur mencapai 2,1 meter. Dan surut terjadi pada pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Robert Alexander, selaku PGM bertugas ucapkan terima kasih.
0: Yo, teman Pro 2 itu dia ya. Dari Kak Alexander selaku perakirawan yang bertugas, teman-teman, untuk menyampaikan perakiraan cuaca pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. Dan semoga teman Pro 2 yang sudah mendengarkan bisa menjadi acuan ya dan juga referensi bahwa planning-planning kalian semua agar tidak terhambat dan juga tidak gagal ya, karena sedih banget ya niatnya mau nongki-nongki keluar hujan, mau beraktivitas di luar ruangan, mau kerja di luar ruangan hujan. Waduh, gawat juga ya. Sedia aku sebelum hujan. Emang ya lagunya Ijitaf tuh paling ini sih teman Pro 2 yang paling relate, teman-teman. Tapi selanjutnya bukan Ijitaf nih, tapi lagu dari Conan Gray, teman Pro 2. Lagu dari Conan Gray yaitu Never Ending Song. Tetap stay tune di 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Al, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fakfak atau Pro 2 Fakfak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fakfak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini, mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka, gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia, tapi temennya, kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
0: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD mengandung makna antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu ditetapkan karena warna tersebut mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: FM Prodo Fak-Fak,
2: terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rm.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pintu teater satu.
3: Kekasihku Ayati.
2: Dibuka.
3: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
4: Mama, saya dikuburan di sisa serang.
5: Tangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
6: Sal, ada yang salah sama kamu?
7: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Yo, Sobat Om Brodo, masih 89 FM Bro 2, Pak teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Om Bro 2 di pukul 7 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga Om Bro 2 mau baru aja dapat informasi viral nih teman-teman ya. Dan juga kalau ngomongin soal informasi viral, teman Bro 2 udah pada bangun belum nih? Supaya apa namanya? Supaya mau apa namanya? Berbicara dan juga ngobrol-ngobrol tentang topiknya itu enak gitu ya. Masa mau ngobrol sama orang yang lagi tidur? Aduh, gak seru banget teman-teman ya. Jadi teman Brodo, pastikan kalian semua udah pada bangun, udah pada mulai beraktivitas. Dan sekarang kita masuk aja nih ke topik viral yang mau maksud ya teman-teman ya. Teman Brodo tahu gak sih kalau misalnya akhir-akhir ini tuh banyak banget istilah sasimo ya teman Brodo ya. Waduh, sasimo ini apa gak Maul? Nah, jadi Maul juga sebenarnya baru, bukan baru sih, udah dari tahun kemarin, tapi kayak lumayan mencuat lagi nih di akhir-akhir ini, nomor 2. Jadi sasimo itu merupakan singkatan dari sana sini mau. Waduh, kok itu maksudnya apa? Iya, itu tuh digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dianggap mudah tertarik atau menjalin kedekatan dengan banyak orang sekaligus. Playboy nomor 2 ya, buaya. Tapi kalau misalnya kalau misalnya wanita kan gak mungkin kita bilang buaya ya nomor 2 ya. Jadi muncullah kata sasimo ini ya, sana sini mau. Istilah tersebut umumnya dipakai itu ketika apa ya, ketika ada perempuan yang ternyata punya beberapa pasangan teman-teman ya. Dan itu merupakan bahasa gaul dalam percakapan informal juga nih teman-teman. Biasanya sih mau lihat di TikTok ya teman Bro 2 ya. Dan akhirnya nih mau tahu nih, apa sih sasimo-sasimo itu? Oh ternyata singkatannya adalah sana sini mau teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dalam berhubungan teman Bro 2, mungkin dia tuh nyari apa ya teman-teman ya, nyari kenyamanan di banyak orang gitu. Bisa jadi juga itu kayaknya gold digger deh teman-teman. Kalian tau gold digger gak sih? Kalau tadi kan sasimo itu sana sini mau, gold digger itu orang yang berhubungan dan juga berpacaran, tapi itu tuh apa namanya, tujuannya adalah bukan buat nyaman tapi buat uang tentunya. Matre teman Bro 2 ya. Dan ini lumayan banyak nih, dan ini bukan konotasi negatif ya. Jadi jangan sampai kamu semua bilang kamu punya teman itu sasimo. Aduh, nanti dia tersinggung sama Bro 2. Padahal dia itu cuma bercanda ya teman-teman ya. Jadi kalian semua harus tahu kalau sasimo itu gak baik sama Bro 2. Kalau misalnya kalian punya perilaku kayak gitu, jangan ya sama Bro 2, jangan. Tapi sama Bro 2 kalau ada yang punya teman kayak gitu, waduh gawat juga nih. Apakah itu menjadi duta sasimo? Wah gawat juga. Ya sama Bro 2, itu dia mengenai konotasi negatif yaitu sasimo yang viral lagi di media sosial, terutama di kaula anak muda mudi teman-teman. Dan semoga informasi tersebut bisa menjadi apa ya, bisa menjadi acuan bagi kalian teman-teman ya. Jangan sampai sasimo, dan juga jangan sampai bilang orang sasimo tanpa kalian ketahui. Itu dia informasi yang bisa mau sajikan teman Bro 2 di pukul 7 lewat 52 menit ini. Dan tentunya mau kutip dari rri.co.id. Teman Bro 2 yang ingin membaca informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id ataupun mendownload RRI News di App Store dan juga di Play Store teman Bro 2 ya. Selanjutnya ada lagu dari Summerlin teman-teman, yaitu Sebelum Selamanya, Faith Cynthia Gabriela.

0: baca berita di rri.co.id, ada beberapa jenis bahan kebutuhan yang naik nih.
1: Iya, saya juga merasa belanja bulanan jadi lebih mahal.
0: Kalau terus-terusan begini, daya beli masyarakat bisa turun dan bisa inflasi nih.
1: Sepertinya bisa jadi masalah ya. Banyak orang yang kesulitan mengatur keuangan karena pendapat tidak naik, tapi harga kebutuhan naik.
0: Sebagai warga masyarakat, tentu kita berharap semoga harga-harga lebih stabil.
1: Dan kita pun harus bisa mengatur keuangan dengan lebih bijak.
0: Kalau mau belanja dicatat, sehingga kita bisa tahu mana kebutuhan dan mana keinginan yang mau dibeli.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Ya Allah, murah dulu, itu dia lagu dari Indah Dewi Pertiwi, teman-teman, dengan lagunya yaitu Teman Terindah. Waduh, Indah Dewi Pertiwi, Teman Terindah. Enak banget ya Teman Pro 2 ya. Dan juga selamat pagi Teman Pro 2. Jam 8 lewat 10 menit waktu jam 8 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur ya, di Fafak ya. Dan tentunya masih bersama Spada, masih di Spada bersama Teman Pro 2 yang siap menemani kamu semua untuk gaspol hari ini, teman-teman. Gimana nih semangatnya Teman Pro 2? Jangan sampai jam segini masih menguap ya. Tapi emang masih menguap sih kayaknya Teman Pro 2 ya. Masih pagi banget Teman Pro 2. Dan juga mungkin masih apa ya, masih ada sisa-sisa diri kita yang masih ada di alam mimpi. Waduh, agak susah move on sepertinya Teman Pro 2 ya. Nah, kalau misal susah move on, kayaknya banyak juga sih anak-anak muda yang susah move on nih Teman Pro 2 dengan pacarnya. Waduh, dengan pagi-pagi kayak gini malah menggalau gitu ya. Karena apa? Karena ini tuh udah merajalela Teman Pro 2. Karena pergaulan anak-anak muda tuh sekarang udah gak bisa dikontrol ya teman-teman ya. Dan ngomong-ngomong soal pergaulan, mau baru baca artikel nih yang dari Antara News yang bahas kalau anak muda tuh sekarang tuh trennya udah bergeser Teman Pro 2. Ternyata pergaulannya kayak gitu, pergaulan pacaran sekarang tuh udah mulai apa ya namanya Bro Du ya, bukan udah mulai memburuk tapi udah mulai membaik lebih tepatnya, alhamdulillah teman-teman ya. Jadi sekarang tuh trennya udah mulai bergeser daripada kejebak pergaulan bebas yang toksik dan buang-buang waktu ya. Nah, mungkin Teman Pro 2 lagi ngegalau sekarang, dengerin ya, daripada membuang-buang waktu, banyak yang sekarang tuh lebih milih fokus ke self-improvement, teman-teman. Nah, ini tuh saya setuju banget Teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin self-improvement pasti bikin semangat nih. Kunci kesuksesan keterang itu salah satunya yaitu dari circle pertemanan, teman-teman. Bayangin aja, daripada nongki-nongki gak jelas ya, mending waktu kumpul sama circle yang emang benar-benar sefrekuensi. Dan itu tuh dipakai bukan cuma buat ngobrol-ngobrol gak jelas, tapi buat nyelesain project-project bareng-bareng, atau mungkin bisnis bareng-bareng, ikut kompetisi, atau apa nih, merintis usaha, apa, usaha gede. Waduh, langsung gede aja nih. Dan juga mungkin Teman Pro 2, teman-teman yang suportif ini bakal narik kalian semua tuh ke atas, bukan ke bawah. Bukan sama teman-teman yang emang crap mentality ya teman-teman ya. Bikin kamu semua tuh makin produktif dan juga otomatis nutup pintu buat pergaulan bebas yang gak ada untungnya teman-teman. Nah, saya jadi penasaran nih Teman Pro 2 ya. Kira-kira kamu semua punya cara ampuh gak sih buat nyeleksi circle pertemanan biar terhindar nih dari pergaulan-pergaulan yang toksik? Waduh, boleh dong spill-spill Teman Pro 2 ya. Bisa hubungi Maul jalur WhatsApp di 0811-489-4990 dan juga lewat RRI Digital. Itu dia Teman Pro 2 ya. Kalau Gen Z sekarang mulai menghindari pergaulan bebas dan milih fokus self-improvement, teman-teman. Selanjutnya, kita ada lagu dari Geisha nih Teman Pro 2, yaitu Kembali Pulang. Waduh, ayo kembali pulang ke jalan yang benar ya kalau lagu muda-mudi.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum.

0: Baru kerja, uangnya buat jalan-jalan dulu lah. Investasi nanti aja, masih panjang perjalanan hidup.
1: Hati-hati kawan, jangan sampai terlambat memulai. Investasi adalah cara pintar menyiapkan masa depan. Semakin cepat kamu mulai, semakin besar peluangmu menikmati hasil.

0: tapi saya nggak ngerti cara mulai investasi.
1: Tenang, mulailah dari yang sederhana. Gunakan aplikasi yang terpercaya, pelajari jenis-jenis investasi yang ada seperti emas dan lain-lain. Jangan lupa nih, pilih sesuai kemampuan dan tujuanmu.
0: Oh, jadi nggak perlu modal besar dulu?
1: Betul banget, mulai dari kecil, belajar sambil jalan, dan hindari investasi bodong tentunya. Ingat kawan, masa depanmu ada di tanganmu. Jangan tunggu nanti, mulailah investasi hari ini. Siapkan masa depan yang cerah dengan langkah kecilmu dari sekarang.
0: Investasi cerdas, masa depan cerah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
3: The best, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram @rri.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumber mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Pakpak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Jodu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Yo, 1.2 masih di lawan lawan 92 Fafak, teman terbaik kamu, dan juga masih bersama Umar 2 ya. Dan kalau tadi kita udah ngebahas soal self improvement, teman-teman. Tapi kalau ngomongin soal pergaulan bebas, kayaknya sekarang tuh lebih rawan ya teman Pro 2 ya. Dan juga kalau ngomongin soal pergaulan bebas tuh takutnya malah menjadi seks bebas juga teman-teman. Kalau itu kan lebih parah lagi teman Pro 2 ya. Bukan hanya itu dosa, tapi juga menjadi sarang penyakit teman-teman. Menjadi sarang sifilis ya teman Pro 2. Kemungkinan besar juga bisa menularkan HIV. Jadi teman Pro 2 hati-hati deh. Kalau misalnya mau bergaul, pilih-pilih teman tahun Pro 2 ya. Mungkin dulu waktu kita TK ataupun SD bilang jangan pilih-pilih teman. Tapi semakin kita dewasa, kita semakin paham kalau pilih-pilih teman itu harus teman Pro 2. Tidak semua teman kita, tidak semua orang bisa kita anggap teman, teman-teman. Wah, tidak semua orang bisa kita anggap teman, teman-teman. Aduh. Maksudnya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 mau mengklasifikasikan, mending dikategorisasikan nomor 2 ya. Teman-teman kalian mana yang emang cocok nih untuk diajak ngobrol sebentar, tapi ada juga teman-teman mana yang lebih baik diprioritaskan hingga long term mental bro 2 ya, dengan jangka panjang, karena mereka yang bakal mendukung kalian sampai kalian bisa berhasil sama bro 2. Ada juga teman-teman yang mungkin sukses ada juga teman-teman yang mungkin senang ketika kalian sukses, tapi ada juga teman-teman yang mungkin gigit jari ketika kalian sukses. Waduh, realita dewasa tuh tidak seindah apa yang kita bayangkan teman-teman ya, karena semuanya itu tentunya punya pro dan cons-nya teman-teman, punya benefit baik dan juga buruknya. Ya, namanya juga dewasa sama bro 2 ya. Kira-kira kalau kalian nih yang udah mulai beranjak dewasa, apa sih yang bikin kalian kaget, dan juga apa sih yang kayak wah ternyata dewasa itu tidak seindah waktu kecil ya. Waduh. Bisa dong teman bro 2 menghubungi Maul ya, memberikan tanggapan kalian di 0811-4894-990. Dan mungkin selanjutnya kita bakal dengerin lagu yang sama teman Pro 2 ya, topiknya mengenai dewasa, yaitu ada lagu dari studio Yonichi yaitu Adulting. Waduh, berarti artinya beranjak dewasa.

0: September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.